0: kasih kerana tengok video. Mesti macam sama macam ni.
1: Niko dasar tanah lel. Kau jiran ni kago cor. Kago eh.
2: Gen Z Kona. Jangan ambil meningu.
1: Iba Gen Z Kona. Kau ngeten Emo FM. Kau tetu tiet nangung. Inye Gen Z. Tunakuwakilisha Engshow. Ni mwecheche kibun chai chetigin. Kau ngeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at

0: asante sana daiga shek tisaba tablet kongeta sikobit kenyoru logoiwek ab emet en wakindo
1: akile hii
0: Friday
2: yusuba adrapta nga
0: suba adep jirji ropta ban
1: akine ropta ko
0: kamerurat kabza yere nebo William utawala ne cham kulala asista na umi rooftop
1: baga yogot
0: buyuet ko atari
1: Mombasa road ko maroboni embagasi ko maroba lakini roba utawala
0: sai komi graduation nebo GSU
1: kai pig zubui
0: lakini ropta ne tie gero olit pig ata sai oli makingenot kine testa lakini umi William
1: lakini gere nye
0: lakini gitu ne olionate William agrofa
1: aja ndaigoni ni ku William wigit ini batare twi giti geru team be garawe
0: ya ready kitie ne baga na bwa
2: eh amutondo ndo 5 days
0: yes anyokuwa sms
1: usiku
0: cbk at 60
1: yes
0: oni ka ngeti mi gsu
1: agongo tare
0: kwende ko mi ndege ko us
1: yes
2: karura anyase ko ka chelewa kidogo ko bwa twa ngupjiri kwa ngeti
0: Arua, mama Arua ini.
2: Mama Arua, aje, aje lagi je. Hey, gimana ngah?
3: Nya lu kau buat di kami. Kau mama Arua nama ini.
2: Beti.
0: President.
2: Kami nak kau tahu apa yang kita cerita sehari tesis juga tu. Siapa tu mana yang kau kau kau mana nama ini?
1: Mama, pada skup cegil ni cugil, dung dung dung, patrum, ding ding ding ding.
0: Agi lapat.
2: Agi lapat alang ngah. Pananda.
0: Kama nguwe ni ogeres kagi telelsi kage gere choreti
1: ilegalian
0: ilegalian mimagwa sabwati aba William gumi kisumu
1: kai ni
0: le boma be sindolin pero tager aba William ni
1: kama
0: kiwa ni kama walge mi suti aba mi garit wana wa tua wa za go en kisumu
1: yoni me go ngaling ya gibura gibare kityo kangete le mai go torete na le serkali jizane ruwe baka nguni kitorete tena na anji tena iruwe baka nguni
2: Ako le jebio sana mo kwa kigalia. Mo kwa kwa yesi hapo kotertu ha? Lakini kwa nyamwa wako. Ingen laki haka tuko kutiege agili tap the brain
0: set up. Kini gende agilingu.
2: Agilingu. Kini nige pangan ingo agilingu. Amune ye ingen la itinye meeting na pa mana.
0: Ingen.
2: Kama Tuesday.
0: Yeah.
2: Kongo mura yi five kabe kruwanda.
0: Kama yi ni ya daisy.
2: Kaya ipanga nile ni nataka yi ni presentation.
0: Iba mwae ni.
2: Iba mwae ni agni.
0: Lani wetu shekyo ni aji banga jike cheche guge.
2: Kuli ya nengi.
0: Iku lezi.
2: Yeah. Lakini chita ninge nile ati nyamangara ni at the end of the day wuna piyashara.
0: Ah yu endi kabza.
2: Ako ndonyo? Go five.
0: Mi jebi yoso kyo angena le. Iyere. Mi sebeji na nyunike gure jen. Nebara murgor. Ile Jane for the longest time ongen ko nendate ko wendi ko collect ni chego siko bokwalda so ile Jane sa 11 inyoru ga ko itkongung
2: kanye ga iteta
0: eh
2: kanye nso to minget ga iteta
0: ana ba geu
3: ine nengi to tapi ko longe tena ga mo e ga ma wo
0: imagine
3: siko mi ne bare kitu ara ki ngete ga dano
2: sai
3: yere
2: Ana ibere sama ginyitage. Lechi dakte rwemba bakoria. Kola ginyitage bano. Aya kas. Kabere ge ibe gichege. Aya amese ibe town.
0: Ehe.
2: Ibe
1: sitage ndi kya town une. Kitano
2: ibo
1: met
2: anan gabarne. Bo met ne ngele bo met. Ya bo met. Asa ga gimi road yo gutawati bi agni. Asbuye.
0: Ehe.
2: Yeles kimstiaje ge bi 1 2 3. Weke kicheng chaige.
0: Monyoru.
2: Kije tumbong ibte bigo.
0: Nebo hotel nivele sambil. Ule gaiti tu kwa ni miegere.
1: Kero kiro ite bo met sa mbili. Ola ama atel sume. Mami kinyosi ne kianyoru kaya ta.
2: Kaso?
1: Mami.
0: Yeah?
1: Bo meta unu kwa jake ure siti ya ino.
2: Acha.
0: Mami ndi wa ground about.
1: Egere, ya luta kigilge ya kamsa. Ana ile jitani menga ya toko toto. Ndenge totibe ya tuga otibelia kole kikinyete ke bana o magtinya gasisia
2: kwanza kurovan
1: eh kole kibendi ya no magtinya gasisia abara
0: ta tuga ngi
1: eh oga go ya kwa kwiki otinya migino ngete ni mengeta ki create ngasi ngunebe ya
0: ingele ko ga kumwa ingele hi otibele bi man esabu no barawe kana tarawe ga tuga December Basomo ke?
1: Eh.
0: Anne. Ingele ni main carrot line it kole line 2 3 ko December yaldai. Nimeen binsi, December yalde. Nimeen cabbage, December ga yalde. Pilipili ho, ingin aku yalde.
2: Tas ngek mocha ni wa mama. Kamu. Si karibu inyeshe.
1: Yes.
2: Itu nyi gitu rege?
1: Iya tinya.
2: Tos imuji so mogot chito bebe jebo sake.
4: Tinya, bata, tinya bicho ata nuka gaini gozi nyo tinda tuga henga na kwa henga.
0: Kumbi mbole.
4: Nimora mbole acho ata nagibe I.
0: Indem,
4: brabu kui. Indem ali agi minu gote.
2: Ay, amati nget sai. Agi wambara no nget. Itilil. Agi itia inde. Inde manyu haicho. Turi icho tukul. Agi mbete wiki taiga kwa itu kuturopto. Inde. Kunyega ngaloli in 3 months.
4: Ah, jagero ini le jitangu ni. Ni le jitangu ni.
1: Ni le item. Kwa laja. Chute bi ubi wetungu ni kwa nyero optane.

0: Esther. Aoga majike na munsi mwita conference biombio.
1: Aoyanga kina munini wakita fadhali. Goi line in. Goi line in ma.
0: Aoma lazima kina mjita agenge. Gila gila gila gila gila.
1: Aja. Igeri ama choko kuyabi gule. Mi viga kichia kempia. Kutuwa kina muna mutana goa. Ini mwita saita.
0: Lazima kina muni. Kila bitu.
1: Jitu
0: kuna. Ima FM.
2: Jamga na vanga jore.
0: Yes ingo.
2: Amune ba muru. Endapa niyo. Jamga ba muru.
1: Bye bye wese meji.
2: Omi o jama.
0: Bila ita agen.
2: Jauh maaf ni makai terau.
0: Aku baru mana jual pun harap juga berdua kala.
2: Agar mereka yang baik tiri tu deh no.
0: Oh.
2: Orang yang telah kau baca kau yang tak kau mata kau kau kau tugas.
0: Oh, kama mahu ke eske?
2: Mahu ke eske tu kau lawan yang kau weekend no mana kita agak weekend no.
0: Iman.
2: Kurang no tak kita hari ni baca amnya tak baru no. Nah, nak apa sih cuy? Nah, ramai nara tuar apa jadu ke deh makama.
0: Yes.
2: Orang ni ni kalau asing itu turut buat tak muka ayat sekarang. Wes liar kat aktan sani ayat no limbo garunis. Ni nak kurang kita ni makuter. Agin kau cerita ni orang isinga pina pak agin nak kurang ni kaya no lomba ini perjanggo.
0: Perjanggo.
2: Agin ag masa itu tu jamba orang jamba apa orang balik tu kulis.
3: Kimi agak negara ninja, agak cek gembong, agak cilimo, cebaga bandoni. Ang masih ada kalau ke kau agak tu put karoli, kau joss ingkos yang ingin balas sos dan gemboy. Alah ini tu kul katil dikitit, amung kami katil dikitit iya menanya.
0: Iman.
3: Mere lekin ena zaman. Otherwise, bungat kain ni aku kita will fret, nama bapa tu nanti les bungai.
0: Bungai. Ema FM hello. Hello sana. Agak agak conference biombio.
1: Karen Inarok.
0: Hey, ilarian segera ya mune.
4: Lene tu siapa put pilih?
1: Mati yang ale.
4: Ya ma.
0: Yes.
4: Mune lene tu siapa tu? Maanyu.
0: Bye bye kita siapa mati yang al.
4: Aku abu nuli mana roga ini aku ayat tunggu nami apa ni ye kurgat kecil ya wahana. Kalau mau roban gore ni nyoy. Ya kasih kau saja ma. Enggak tuli tuli kuan aja.
0: Aiyah.
4: Datang. Nggak tahu nih, jumpa umi apa nasi? Jolo lihat sih, kami lalu bawa ponca, piakan nih, jero nofigi, mama misiel so, masih apa tuh gini? Ya ma.
0: Ilan jenen.
4: Dia juga tersiat kau yang mau buat, nih, ponca nih, mulai segera.
0: Kongoi, santai sana.
5: Tos Ichenge College ni goito course ni ba diploma in primary teacher education ni Baraton College go college ni titaat agotindo cham jinet kobun serikali Sirike angunon in intek ni tisetai in courses te terter go diploma in primary teacher education Tai tinye min grade ni ba seaplane Akwa barak diploma in animal health and production Komagat itindai min grade ni ba sea aksi egg biology Igoito gora certificate in animal health and production Tai tinye credit nebo C minus aksi eng biology mitengora diploma courses chebo TVET taitinye C minus akobarak ak certificate courses chebo TVET taitinye min grade nebo D eng tebut agetul ibertimet kwa number 0725-556-120 anan 0720-556-215 anan ko 0794-794-180 Ibenda ap kasari. Koloitab emeet. Kobarnotik. Kondoiga mutai. Kobarnotik. Sobet kinomirandi.
6: Dari sabjamim. Mira oret. Matatoma etelipi.
5: Area code. Ilongu nengei anu. Classroom. Kineti gay. Aginete ngei bik. Chegi gobor ing sobet. Ngoliota barnotik.
7: Love a love a boy. My love a baby. My love a boy.
5: Yon kini ten class, konyol wala sis titul. Chencho

0: Despacito bwana, kiwa no nyege ninyi. Ulienda wapi Despacito? Despacito ulienda wapi jamaa? Agera na getishit kura turba goal. Chelsea washa pigwa bao bwana. Chelsea 0 Brentford 1. Kwa kama ndo ikine inakuja. Lakini wapi na kata.
1: Hey, mange tu cheru goro nane. Mange tu cheru goro. Gemi goro? Ah. Mami utkina wacho. Nguna goro. Nge ngala la cheru goro nale. Nchini. Ngala ito ale. Nchini. Nge low less eh. Kila mtu wapigwe wana. Si mani upeke yake. Kogo imbisi kabisa mashabi kioto kichoga teni kune. Yes. Amache uwe rdonyo na watu nipasi mwe. Tana watu kuwa gini. Amache kibide si mwishe gendro. Atunda isimu isika 37 choto kimi tundonyo by the way. Atunda isimu isika 37. Akbona soto kimi 5,500. Che iti mpiga ato. Amache ito piga 83. Piga 83. So ngot kumi jita nani kwa singe kabisa ili mache simu iti. Ama ina msimu iti kitu. Akiti star 624 asha iwe ndonyo number 6. Tete ndonyo number 6. Ige ndonyo number 6. Kige ndonyo number 6 anatomi gire. Yes. Amache itete awe ndonyo number 6. Mati walda age. Amache itete awe ndonyo number 6. Dimi ite ndonyo number 6. Igeri kama sina, igeri kama si. Ema afimela.
2: Ema afimela.
1: Yes.
2: Namuna jenu namu.
1: Ache ndo jamuna enye.
2: Awele mwati ya rili mwanza ane.
1: Jepe.
2: Namame kama vili kati hitamu kwa nanyo. Ani ni kena lumutan ni kena. Kena lamu kai ni kena dit ni kena. Ia mere ni kena. Nanti ni lara dah ni saya tangan. Ani awak tu janji kan, kau tahu awak janji kan. Ani nanti ni lupa kata ban. Ini jadi saya dah ni. Asal tu yang dah ban, kaki kiri rumah hotel ni. Ini lalu orang ni ada nak pelajar ni semua. Kau kan kaya tu mana yang dia tak